Tunga sonyu rom yiti Sunday request show na tingo yaku sanate rikut tu sang nak tau yu mayuni tu sang nak kata ro ya rak tiluta udumina tingo ya rak tok sanate ri city per 13 2026 tu sang nak kata ro yang nak pugu Facebook ku ti tera katak tu ni ikakivik ku tau amaru ukara yuni ni pidok tu ni tu sang ni rosu kata ro yang nak pugu tok